0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Hei, akasvani aizol ni tuna chuan la rut moisai kan ngai thla anga ni tin kan ne na omrengang chilal pa ti harun sa ang.

Sing nun kovel kan ngay thak tak ka. Karot Pastor Biel Zaipol te larem. Ani si fa Pastor Biel Zaipol ten. Davida Chahla anrem hian kan hun. Kan ti topanga ti chuan in RJ Tams hoin kan hun. Kan sunzom vele thun don niya babay patu ah.

tuinung lui kan ngai thak tak kha lalbiak moya sak ane silaram moyen kan chol to ang te la sakhyan kan hun chun jamang o o ma wala hianin arje sangte chibaile kan va in tong khat vele i segment hi chu kangai lu tak zet io moi lu tuk tak mai ngai tha the kom hi kabalomin listener te ka hi kanwan nei next kha special man rj tam stan le itan mawal kaban lom em kan ngai thang le tur hi itan o rj

Shinglun kovel tikla kan ngei thak ta krim tu kha karot pastor bial zai pol ania dona chuan sifa pastor bial zai pol hlarem kan ngai thalenga amen kapita tikla anrun rem dona hemen hu hian chal tang pastor bial zai pol in min shwai la tikla anrem kan ngai thazui donia amen kapita sifa pastor bial zai pol rem ilongai thang u